Julie, medium wave kilohertz ichik sungap chungak sum yang na meter singip ge ge chu ge chi tang shu zur gu yang fm megahertz ge tang chik tang shu zur chi ge ka nga ji a ka hshwani la ni jut diring chilza meches ngi shur sap ge potza jipet ses chuk ngis yang za purpo in ka sa tang ji diring ngi me digrim tang po ko zok chat

ngasi akashwani ilenichut sngato chutu urtun tanskarma sumchu sungi chaduk kasata kanpo konchuk tupstan ne utzir sanajat.

dagzang jrang e sunam chus kitang thopa gune sel kane ijabri lo rek sanajats nga je akashwani lene jut sanga to chu zo turku chadu kasata ladakh sena nasul sanajats.

Dag sein Schrange yang chandol kartang thopa guni sel kani ilu riek sanajats nga ji aka shwani leni jut sanga do chu zo urku dang phe chaduk kasata shu chuk pa film ilu riek sanajat inas ngon la hat ki safai film ilu ulata mangish karne sanajat lur sumkan gulshan bavra yang lu yang srikkan kalyanji ananji

Ibu Akashwani le in kasetayang chandolma na natsul sanajat idulada diring gyagar kangpe nanga chositat kusitokne sishung jadin jiktang anok idulada tushchen islam estonba prophet ibrahim mi khongra shas chikpo khode ka nang jin chinba salche sidot pa jat kan siwe nanga sishung jadin jiktang anok idulada tushchen iskap shishkyong jonba wi ke sakse neta shis delek jun jiktang igaston ni gyute jide diskit tang jad layer gas chaches tang mimang sang me miche nangas kit po yong chi se rezmon jang po ngon chu ga chatyo tenok sanchi choste ne nas chinlap chan ne ring sher rim bo che mongolia diring ju cha den jik ta no I bo shi lon narendar modi miksa lela siri khak chi gi na ju cha den jik ta no ladakh se phia chu tang sa jing bat ke distan ji phia do song yong chan istan ji thaps sindu jal samriti abhiyan nang lo ga rok chek dam ja te yot ka ne guzuk stendel shishkyong jon pa wi ke sakse ne dangzatenok iburgute chupele tuse nanga chumangpo yongtu shalte kherma chuga chugun gak se borche jotenok shiskyon jonbe ekseka shatkan nangjin ichok se dream sum stakcha de chulla sajang